0: misalnya sekarang tu preferis nova fumbela, marpirinte, absen kene nolua, ando mati nang manusia atau ni susuan sih, susuan tu fa, evet ambrom pula tenin dimufa, dimufa tu sih tenin nang mana tapan faru, alo, fakcian am tapan faru. Fara azasnya aku nak kus, dia nupan ciova isahai. Rasa dia nampun tan tena demanti te, ni sih tena demanti ambun kene fikir mereoni usai tu puna reo. Nani demanti ni ambulitas ya nusa. Rasa azasnya aku nak kus usia dia nupan ciova isahai. Saya tena demanti saya, ini cara ijuswa te ulah otak saya ni. Tolong puna demanta orang cikyani. Fahis tena nono cikisan tena demanta orang cikya panu puna demanta. Nipanu puna demanta sante tena matuk niatapai panu puna demanta. Matar kenya akunan. Matar kenya akunan ni mupan demanta. Metmi sabda PTP ya yang fena nau. Metim tunda sakna metmi esan ni akunan awasin om fafak. Meti sila serai ni akunan. Aisyah sih mision fena. Meti lazat lazat ni saya jadi, ni full tarif ni ada tom neron yang pinggulan, meti tom yang sana sangat minum si anyway, ni tunda fita ini wajib ni, ni fan mesan wana dimantar si anyway, tapi saya mesti apa tu macam ni, ni tarikan ni aku nak cik ya, ni fahamkan. Fanta ni je, misiannya, misin. Saya tu kuno fanta ni aku nana ni je. Mandiaya zaman zanti fula, reva nene pengundan ti. Mana wia atau ini muzanti fula, wira nene pengundan ti. Reva manmian panupran di manti, no? Temanmian panupran di manti. Saya sama misi tu nata mimi Maria senzana ti, misi fafin aku panupran di manti. Afte isin fitunya kansin kraro kreatarit. Kena istawal fitun sabat, reta. Tamna, tetsin fakai tamisun musai mianak. Tak misfauri nak kita amna tahu nanti di Maria sde siapa kena muzik di Maria. Farefa niat kuna nova nade ya kans, anzu tombaba. Tena nova klekarate, tu kakek fun lepan pun ada mand. Hetena farpe macam ni, farpe ya, macam kita ni kansu nafrot ni niat ni afian fatin. Ini kansu sde, sano sde inuan ni. Tamarias setengah fikir aku ni kerap tena nato tapi awet cinti ni kerap faflot jenud fadz hai tena fadz tawarin ni de nas moto fawau si ini akan nuf jadi lain moto tadi sama ni moto fatawarinan shiften ni kansona dia nas moto sabi mu mana sana kerapanan isun sana kerapanan mana please apa kau ni anda tu kefi dekan tu ni fay tipa lupa ni mantan nak dia mana volunteer sana aku kau ni kan tu ni fay ilan van nas motois tisan sabat sana cifat tu ni aku na sana ratim fava kali cifatan sana temila tarik no cerf sara itu suaya tende raisas ni aku nak kuis dia mau pancius eh area ni am susu tu kufati mending fatel teni tenis ni ten nanti mantel atau kan kira tu si jendol dot serci terus ten nanti mantel mana masinan tena nareu isu tenen tenan susu fa mana masinan tena nareu teh ano faga karena eu am narutiuf susu tena mana ulah marpis dot nanti Teusi zaman anius mana datuk mana real? Ia nak tni Israel red. Namun katau tni sana tak isme anak kafir, nukan sana tak isme anak kafir tu suami anak kafir. Hasil ni lain macam yang aku nana merakam faham. Hasil pan faham pun, misalnya hari ini pan pan punan ni rayman jenis, nasi anak faham, nasi anak kalah. Metet tena manukau fuh. Lasi si metfto na mfava kala hati lula tereva saputi si mama vatan mfava kala saputi lula tereva sumai si mama vatan tena umenda vanande si misimbula misfto na kono vanrepetso tena saputi si na mela tutulnyan tukumusele is manubuka fomara ina pia miende no tefama ungotan finguna na rimant tetsi mialantio no rati mefamle mleti masantu na maizimezni sampa no mzwe manupuntupi na wanatense savate
1: tena manompo ny tompony zay miandrona tokan'Andriamanitra ivavahanao na lahady na sabotsy dia tena tokony anompo tokony olaninao anatin'ny fanompoana iny sabotsy ray manontolo iny na iny lahady ray manontolo fa tsy akory ny nitapany maraina aloha voanazy lamba dia nitapany ariva mandeha mivavaka na nitapany maraina mandeha mana mandeha mivavaka fa nitapany ariva fa niandrona tokanao ho an'Andriamanitra hoeto ny akonana miaraha mivavaka atao fifalianao anareo mianakavy miandro ra ivavaka.